kanin kawia karili karu ranga. Ei, nungu kanin makaru peme arai miloro newe to anjaro. To wawilunga wepune Radio Jindu Rosondo.fm.